0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM.

0: 2008, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko LKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya, Temen Pro 2 apa masih di Sepada nih. Selamat pagi Temen Pro 2. Waduh, Temen Pro 2. Kota Jambi ya masih diselimuti kabut asap. Kita berdoa nih Temen Pro 2, semoga minggu ini terakhir ya. Terakhir kabut asapnya Temen Pro 2. Terus Kota Jambi segera diguyur hujan dengan intensitas lebat gitu ya. Untuk apa namanya ya? Ngebalas, bukan ngebalas ya. Ya, untuk mencukupi kebutuhan air dari beberapa, mungkin hampir satu bulan ya, belum ya, 3 mingguan ya nggak turun hujan teman-teman Pro 2. Karena tanah ya, biasanya tuh tanah, tapi entah kenapa sekarang tuh setiap ada angin udah jadi debu tuh tanah di sebelah rumahku ya. Kayaknya bukan di rumah aku aja deh, di rumah kamu juga teman-teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, isu korupsi ini nggak selalu dibicarakan lewat forum resmi ya. Karena panggung komedi, nah komedi pun kini tuh jadi ruang penyuaraan keresahan anak muda nih. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu menggandeng komunitas komika untuk nyampein pesan anti korupsi dengan cara kreatif. PIC program benar-benar komika operasi tangkap tawa atau ETT Adi Fauzanto itu bilang nih, acara ini tuh memang ditujukan untuk anak muda stand up komedi. Itu jadi salah satu bentuk kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Sebelumnya ya, kampanye anti korupsi KPK tuh banyak dilakukan lewat sosialisasi kepada pejabat, PNS, dan ASN. Pendekatannya itu juga lebih formal ya, teman-teman Pro 2. Dan sekarang nih, KPK itu buka jalur partisipasi baru lewat berbagai media. Selain stand-up komedi nih, KPK itu juga memakai film dan podcast. Itu tuh teman Pro 2 ya. Dan informasi selengkapnya nih tentang KPK ajak anak muda lawan korupsi lewat stand-up komedi, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Mbak.
1: Es dalam satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa, toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya

Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman-teman.

pengaruh tubuh. National Geographic meneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kau udah menentukan pilihan, bukan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok.

Teman Pro 2 apa masih di Spada ya. Selamat pagi Teman Pro 2. Komisi DPR Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah dan tim SAR itu mengoptimalkan pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan. Kelima jurnalis hilang kontak saat meliputi di kawasan Gunung Anak Krakatau ya 7 September 2026. Dan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Imam Sukri, itu meminta seluruh unsur terkait mengerahkan sumber daya secara maksimal untuk mempercepat proses pencarian. Menurutnya ya, setiap waktu itu sangat berharga dan operasi pencarian dan penyelamatan. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 tentang DPR minta pencarian 5 jurnalis hilang di Gunung Anak Krakatau dioptimalkan, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: jendela, warna kuning, apalagi ya?
1: Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
3: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang

0: ngapain dah merem-merem sambil nempelin buku ensiklopedia tebel di jidat begitu? Lagi nyari wangsit kamu?
1: Jangan berisik, Rian. Aku lagi melakukan metode osmosis. Katanya masa depan itu penuh tantangan global dan teknologi canggih. Jadi aku lagi mindahin ilmu dari buku ini langsung ke otak lewat pori-pori kulit jidat. Biar praktis.
0: Ya gak bakal masuk lah, Arta. Kamu nempelin buku sampai tahun depan juga yang ada jidat kamu yang kapalan. Bukan otak kamu yang pintar.
2: Yah, pantesan dari tadi yang berasa cuma pusing sama kecium bau kertas doang, bro.
0: Lagian, ada-ada aja kamu, tak. Kalau mau siap ngadepin masa depan, rumusnya cuma satu. Membaca. Buku itu jendela dunia. Mau fiksi, sains, sejarah, atau bisnis, semuanya melatih otak kita buat berpikir kritis dan kreatif. Jauh lebih ampuh daripada ritual jidat kamu tadi.
2: Wah, bener juga ya. Berarti dunia gak bakal terbuka kalau bukunya gak dibaca ya?
0: Nah, cakep. Yuk, mulai baca. Jangan cuma scroll medsos doang yang rajin.
3: Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan keberuntungan, apalagi keajaiban. Persiapkan dirimu dengan memperluas wawasan. Karena dengan membaca, kamu sedang membuka pintu dunia dan menggenggam masa depan. Yuk, hobi membaca mulai hari ini.

itu terus memperkuat penanganan dampak El Nino kuat yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 7 September 2026, Kementerian PU itu telah melakukan penanganan darurat kekeringan di 2.200 lokasi terdampak. Dan penanganan tersebut itu mencakup sektor pemukiman, irigasi dan persawahan, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang hadapi El Nino, Kementerian PU tangani 2.200 lokasi terdampak kekeringan. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyeker alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan

0: kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

Ya, teman Pro 2 FM masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Paparan polusi udara nih teman Pro 2, khususnya di Kota Jambi itu jadi bagian dari keseharian nih kayaknya ya. Karena belum juga nih sampai sekarang ya. Terutama bagi kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalau misalnya terjadi terus-menerus nih teman Pro 2, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi kesehatan dan membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai gangguan. Ya, yeah, walaupun sulit dia untuk hindarin polusi sepenuhnya, beberapa kebiasaan sederhana ini nih, itu bisa dilakuin untuk bantu ngurangin paparannya. Mulai dari penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan ya, hingga juga jaga ya kualitas udara di dalam ruangan. Langkah-langkah ini ya, itu turut bantu melindungi tubuh dari dampak polusi nih. Polusi lagi, polusi ya. Nah, teman Pro 2, yang pertama selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, karena aku lihat sampai detik ini itu masih banyak orang yang nggak pakai masker. Ya, masker ya dengan kemampuan filtrasi praktik partikel ini udah sering banget ya aku bilang teman Pro 2, N95 atau KN95 itu benar-benar mampu nih untuk mengurangi paparan partikel polutan dan beraktivitas di luar ruangan. Dan nomor 2, penggunaan masker itu sangat penting ketika kualitas udara sedang buruk kayak saat ini. Atau kamu berada di daerah area dengan lalu lintas kendaraan yang padat gitu, itu double udah dapatnya yang mana dari polusi. Dari polusi apa namanya kendaraan, belum lagi kabut asap ini ya. Selain membantu nyaring partikel kecil di udara, masker itu juga jadi perlindungan sederhana nih yang mudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Konsumsi makanan kaya nutrisi itu juga menjaga asupan makanan yang juga penting nih untuk dukung kesehatan tubuh di tengah paparan polusi udara. Biasakan deh teman produk untuk konsumsi makanan yang kaya antioksidan, vitamin C, C, E, asam lemak omega 3, serta flavonoid. Berbagai nutrisi ini ya itu bisa diperoleh dari makanan kayak misalnya jeruk, buah-buahan ya, terus sayur-sayuran, bayam, rempah-rempah, kunyit, kacang almond, kenari, teh hijau. Nah, tadi udah bahas ya teh hijau. Terus pastikan juga nih tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari agar fungsi tubuh tuh tetap terjalan dengan baik tuh teman Pro 2. Terus juga kurangi aktivitas di area polusi tinggi. Nah, ini nih, lindungi kulit dari paparan polusi. Paparan polusi udara tuh nggak hanya berdampak pada kesehatan tubuh aja loh teman Pro 2, tetapi ya itu juga dalam kondisi kulit. Polutan itu memicu radikal bebas yang nyebabin iritasi, kulit kusam, dan tanda-tanda penuaan lainnya. Nah, karena ini ya penting banget nih untuk jaga kulit tetap bersih dan sehat. Mulai deh dengan membersihkan wajah 2 kali sehari agar polutan nggak numpuk. Terus gunain skincare dengan kandungan vitamin C sebagai antioksidan dan niacinamide untuk jaga skin barrier kamu. Jangan lupa nih aplikasikan sunscreen setiap hari agar kulit terlindung dari paparan sinar UV, teman Pro 2.

Teman Pro 2 apa masih di Spada ya. Selamat pagi Teman Pro 2. Apa kabar kamu nih Teman Pro 2 di pagi menjelang siang ini ya. Sekarang ya di media sosial Teman Pro 2 banyak banget nih. Bahkan tadi ya aku sempat bahas tentang KPK yang ngajak anak muda itu lawan korupsi dengan cara stand up komedi itu Teman Pro 2. Kalau kita dengar kata korupsi ya, mungkin yang terbayang itu adalah pejabat yang nyalahgunain uang negara. Padahal ya, korupsi itu bisa berawal dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini nih ya, penting banget nih bagi kita untuk belajar ngindarin korupsi itu sejak dini. Pernah nggak kamu nagih uang iuran? Nah setelah itu uangnya walaupun 1.000-2.000 kamu jajanin. Walaupun itu untuk, istilahnya untuk kepentingan bersama. Padahal itu kepentingan kamu sendiri itu Teman Pro 2. Lalu Teman Pro 2 gimana sih caranya agar kita terhindar dari korupsi sejak dini? Yang pertama ya, kita tuh harus jujur. Karena ya jujur itu adalah pondasi utama nih. Mulai dari hal sederhana, contohnya nyontek saat ujian, gak berbohong pada orang tua, guru atau teman, dan berani mengakui kesalahan. Disiplin tanggung jawab ya. Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, terus jaga amanah, itu adalah latihan untuk jadi pribadi yang bertanggung jawab. Orang yang disiplin, ini akan lebih menghargai aturan, Teman Pro 2.

0: bangun deh, show bangun, ayo.
1: Sebaiknya kamu tahu.

mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

Ya, teman Pro 2 apa masih di sepada ya? Selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan korupsi nih, disiplin dan bertanggung jawab. Jangan ngambil hak orang lain. Teman Pro 2 sekecil apapun ngambil barang tanpa izin atau menggunakan sesuatu yang bukan milik kita itu adalah kebiasaan yang harus dihindari banget. Menghargai hak orang lain itu adalah bentuk integritas ya. Terus berani berkata enggak pada kecurangan. Diam pun kita sama dengan orang tersebut ya, apalagi kalau kita jadi pelakunya nih. Kalau misalnya lihat teman berbuat curang, jangan ikut-ikutan. Kalau bisa jangan juga diam ya. Justru kita harus berani ingatkan dengan cara yang baik. Ingat ya, ngikutin kesalahan tuh hanya akan membawa dampak buruk. Terus hidup sederhana dan bersyukur aja deh gitu ya. Seringkali ya korupsi itu terjadi karena rasa enggak pernah puas gitu. Dengan membiasakan hidup sederhana dan bersyukur, kita akan lebih ngargain apa yang dimiliki tanpa harus ngambil yang bukan hak kita. Terus kenapa nih harus dimulai sejak dini? Nah, nanti kita bakal cerita lagi ya. Stay Pro 2 FM.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

0: ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.

0: baru juga jam 9 udah nguak-nguak nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

26 dan Wulan bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti nih. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi menjelang siang hari ini, nah di formasi pukul 10 sampai jam 12 yang ini nih, kita bakal puterin Pro 2 hit list tentunya. Dan buat kamu yang ingin request lagu, aku kasih kesempatan sampai dengan formasi pukul 12 ya teman Pro 2 ya, tentunya ke nomor WA kita di 08 12 743 9090. So teman Pro 2, tetap semangat menjalani hari kamu di hari Kamis ini. Jangan lupa untuk tetap gunakan maskernya ya, dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

beraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

Soal asap, kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Butir, Butir, Pasir di
0: audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

nyaman atau terbiasa hidup tanpa pasangan. Jadi udah biasa tanpa kehadiran orang lain di sisi mereka nih. Walaupun awalnya mungkin terasa berat akibat kehilangan atau sebuah perpisahan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat.

0: siap, Ram.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material Spunlace Nonwoven Fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik.

mati tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Contohnya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Mantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

beraktivitas di luar ruangan jangan lupa maskernya dan tetap jaga kesehatan. Nah, teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka sama telur nih teman Pro 2? Rasanya nggak ada ya yang nggak suka telur kecuali alergi ya. Karena ada beberapa resep olahan telur yang lezat dan mudah dibuat nih, apalagi untuk sarapan nih, cocok banget teman Pro 2. Karena telur ini merupakan salah satu bahan dapur yang hampir selalu ada di rumah ya teman Pro 2 ya. Selain harganya yang ramah di kantong, baik mahasiswa ataupun pekerja muda, bahan makanan ini juga sangat bergizi dan fleksibel untuk diolah menjadi apa saja ya enggak sih. Jadi rasanya tuh kalau misalnya lagi mager, malas, mau ngapa-ngapain, telur adalah solusinya ya teman Pro 2. Nah sayangnya karena keterbatasan waktu di pagi hari, kita tuh seringkali terjebak dalam rutinitas menu sarapan yang monoton, ya gak sih? Jadi kalau bukan telur ceplok, pilihan jatuh pada telur dadar atau bahkan telur orak-arik instan. Padahal dengan bahan dasar yang sama tuh, kamu bisa menyulap menu pagi kamu jadi hidangan yang jauh lebih istimewa. Nah, kabar baiknya lagi, beberapa resep pilihan dari All Resep itu bakal aku spill ya di siang hari ini untuk kamu teman Pro 2. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi kamu nih untuk menu sarapan kamu beberapa hari ke depan.

Yang pertama adalah Ekeserol nih teman Pro 2. Jadi menu yang satu ini merupakan penyelamat terbaik untuk kamu yang sering kali kesulitan bangun pagi atau malas berurusan dengan wajan saat nyawa kamu belum terkumpul sepenuhnya. Jadi kaserol ini bisa kamu racik dan campur dari malam sebelumnya nih. Terus kamu simpan rapat di dalam kulkas. Jadi di saat pagi udah datang, kamu tinggal memasukkannya ke dalam oven selama 20 menit. Dan sarapan bergizi pun siap disantap sambil bersiap-siap mau pergi kuliah atau mungkin pergi kerja ya teman Pro 2 ya. Ya teman Pro 2, tentunya agar tekstur kaserol ini menjadi lebih tebal, padat, dan tentunya lebih memuaskan saat dipotong, kamu bisa mengikuti bahan-bahan yang bakal aku spill ini. Jadi ini untuk 4 porsi ya. Kamu bisa menyediakan 6 butir telur ukuran besar. Terus kamu bisa mengocok telurnya nih. 1 cup keju cheddar parut, 6 lembar daging asap, masak matang

0: batang daun bawang iris tipis ya biar makin wangi
1: nih masakannya.
0: 3 sendok makan susu cair, setengah sendok teh bawang putih cincang, atau mungkin kalau misalnya ini bisa menjadi pilihan opsional ya teman pro 2 ya. Kalau kamu nggak suka bawang putih ini bisa di-cut dulu nih. Terus yang terakhir, jangan lupa siapkan garam dan lada hitam secukupnya. Nah, untuk cara membuatnya, kamu bisa panaskan oven terlebih dahulu ke suhu 175 derajat Celcius. Terus olesi deh loyang khusus panggang menggunakan sedikit minyak atau mentega, teman pro 2. Setelah itu campurkanlah semua bahan yang udah disiapkan tadi, yang udah aku spill tadi, ke dalam mangkok berukuran besar dan aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Tuangkanlah adonan telur tersebut ke dalam loyang yang udah diolesi minyak. Nah, terakhir nih, panggang di dalam oven sambil telur terlihat memadat dan matang sempurna. Jadi, kamu bisa panggang

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Kamu ya teman Pro 2 ya dengan resep olahan telur yang tentunya lezat dan mudah dibuat untuk sarapan adalah Cheesy Baked Eggs nih teman Pro 2. Dimana resep ini menjadi salah satu menu sarapan paling favorit bagi banyak orang. Karena tahu nggak sih kenapa? Karena dia ini menghasilkan tekstur telur yang lembut, mengembang, dan kaya akan rasa yang gurih tentunya. Nah, kunci rahasia yang bikin menu ini begitu disukai adalah perpaduan antara keju, pepper jack, dan cottage cheese yang meleleh bersama nih. Tentunya menciptakan sensasi super creamy di setiap gigitannya. Nah, menu ini juga sangat mudah dimodifikasi dengan tambahan potongan cabai, jamur, atau serikaya sesuai selera kamu, teman Pro 2. Bahan-bahan yang perlu kamu siapkan adalah 1 sendok makan mentega yang udah dilelehkan, terus juga 12 butir telur yang kamu bisa kocok dulu ya teman Pro 2 ya, 450 gram keju pepper jack parut, 450

kamu bisa mengocok telur bersama keju pepper jack, cottage cheese, tepung terigu, dan garam sampai semuanya menyatu dengan baik. Dan tuangkanlah adonan padat tersebut ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Terakhir, panggang di dalam oven selama kurang lebih 1 jam sampai seluruh lapisan telurnya ini mengembang dan matang sempurna. Jadi setelah matang, kamu bisa mengangkat dan memotong-motongnya, teman pro 2. Kamu juga bisa nih menyajikannya bersama pelengkap seperti sour cream atau bahkan saus salsa segar kalau misalnya kamu suka. Jadi kamu bisa menyiapkannya sesuai selera ya, teman pro 2 ya. Nah, itulah resep olahan telur yang lezat dan mudah dibuat untuk sarapan. Jadi, menyiapkan makanan yang enak untuk diri sendiri itu merupakan bentuk self-love yang bisa kita lakukan sebelum menghadapi tumpukan aktivitas seharian tentunya. Dari resep yang udah aku spill tadi, kira-kira kreasi olahan telur yang mana nih yang ingin kamu coba duluan, teman bro 2?

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bareng Ulan nih, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya ini kita bakal ngobrolin soal olahraga nih, teman Pro 2.

nih itu semakin meluas di daerah Jabodetabek nih teman Pro2. Jadi di sana pun dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah yang menyarankan agar masyarakat melakukan kegiatan dari rumah. Dan gak sedikit juga nih perusahaan yang memutuskan agar karyawannya menerapkan sistem bekerja di rumah atau WFH untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Sama seperti kita di Jambi yang juga terdampak kabut asap. Dan juga banyak nih anak-anak sekolah yang dirumahkan dan belajar melalui daring di rumah. So, teman Pro2, biar waktu di rumah itu semakin bermanfaat, kita bisa memanfaatkannya untuk olahraga yang tentunya bisa berguna untuk menjaga tubuh tetap fit dan juga sehat. Ada beberapa rekomendasi olahraga yang aman dilakukan saat di rumah nih. Adalah jalan kaki, di mana salah satu olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah adalah jalan kaki. Kamu bisa berjalan-jalan berkeliling dari ruang tamu sampai ke dapur dan diulang dalam beberapa kali nih teman Pro2. Meski kelihatannya sepele ya, tapi berjalan kaki secara rutin itu menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan. Bahkan dokter spesialis geriatri Dr. Wendolin Gosanski, MD, menjelaskan kalau misalnya kita berjalan kaki termasuk juga latihan aerobik yang ini bisa meningkatkan detak jantung dan juga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Jadi di samping itu, berjalan kaki juga termasuk latihan weight bearing atau menopang berat badan yang tentunya itu berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang. Jadi teman Pro2 disarankan untuk rutin berjalan kaki selama 30 menit setiap hari biar lebih semangat dan menyenangkan. Jadi kalau kamu bisa melakukannya sambil mendengarkan playlist favorit kamu, itulah tambah lebih menyenangkan ya teman Pro2.

Ini sering dianggap sepele, tapi naik turun tangga itu termasuk aktivitas latihan fisik yang mudah dan bisa dilakukan di rumah teman Pro 2. Kalau misalnya nih kamu tidak memiliki tangga, kamu bisa menggantinya dengan bangku atau yang sejenisnya. Caranya cukup dengan menaiki anak tangga satu persatu secara perlahan dan pastiin posisi bahu tegap serta pandangan lurus ke depan. Lakukanlah selama 3 kali dan setelahnya cobalah untuk sedikit berlari saat menaiki tangga dan turun dengan berjalan. Dengan rutin melakukan latihan ini selama 15 hingga 30 menit setiap harinya nih teman Pro 2, kamu bisa meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, terus juga menguatkan otot dan

mudah untuk dilakukan di rumah. Dengan rutin melakukan gerakan aerobik selama 30 menit sehari, itu dinilai efektif untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan ya. Jadi hanya bermodalkan video tutorial di YouTube, kamu udah bisa nih mempraktikannya sendiri di rumah.

pacu semangat. Gak hanya sampai di situ, teman Pro 2 masih ada beberapa referensi olahraga lainnya yang bisa dan aman kamu lakukan di rumah saat sekarang cuaca lagi nggak kondusif untuk berada ataupun berolahraga di luar rumah ya.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.

Itu memperadu untuk olahraga selanjutnya yang aman dilakukan di rumah dan tentunya untuk terhindar dari abu vulkanik ataupun di tengah asap yang semakin tebal ini ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya kamu bisa melakukan squat, di mana latihan squat ini bisa membantu membangun dan mempertahankan kekuatan tubuh bagian bawah nih. Nah, yang terpenting untuk mencegah resiko jatuh atau terkilir saat berjalan. Cara ngelakuinnya, kamu bisa mengawali dengan berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu dan jari kaki sedikit menghadap keluar. Tekuk lutut sejajar jari kaki dan dorong pinggul ke belakang seperti ingin duduk di kursi teman Pro 2. Kencangkanlah otot perut dan tegakkan dada, tahan selama 30 hingga 60 detik dan kamu bisa mengulanginya sebanyak 5 kali ya. Jadi seorang dokter spesialis Dr. Markovic itu menjelaskan bahwa latihan ini bisa mengaktifkan kelompok otot utama. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin juga bisa dan mendukung kepadatan tulang terutama di area pinggul dan tulang belakang. Mencoba olahraga plank, di mana sekilas gerakan plank ini mungkin terlihat sederhana, tapi untuk latihan fisik ini itu dinilai sangat bagus teman Pro 2 untuk mengaktifkan otot-otot penstabil bagian dalam dan kesehatan tulang belakang, di mana itu semua berperan penting dalam menunjang aktivitas keseharian kita ya. Jadi kita bisa memulai dengan plank selama 20 hingga 30 detik dan meningkatkannya secara bertahap. Nah, untuk variasi, kamu juga bisa mencoba gerakan plank samping untuk melibatkan otot perut kiri dan kanan dan juga meningkatkan keseimbangan.

aman dilakukan di rumah agar terhindar dari abu vulkanik ataupun asap seperti saat ini ya Teman Pro 2 ya. Nanti Ulan bakal balik lagi nih untuk nge-spillnya spesial untuk kamu Teman Pro 2.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat

bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi
2: perbincangan kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat berbeda.

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama niu.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Neti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran dari Lensfield Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker,

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: escamotado.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100.000 ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan, jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asia Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang multi-event olahraga Asia tersebut yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melepas kontingen Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu 9 September 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI Legend TNI Richard Tampubolon turut hadir dalam acara tersebut. Dan Prabowo berpesan kepada para atlet untuk menjaga konsistensi latihan. Orang nomor satu di Indonesia juga berharap para perwakilan Indonesia bisa memperlihatkan karakter bangsa. Teman Pro 2 PBTI optimistis Taekwondo Indonesia berprestasi di Asian Games 2026. Baik Teman Pro Jambi, lanjut lagi dengan berbagai informasi buat kamu. Dan selamat sore Teman Terbaik Pro 2 Jambi.

0: lagi yang ini mah Pak.
1: Wih, keren banget Mas Dimas. Tapi kok tiap hari main bola terus? Emang gak bosan?
2: Enggak lah Pak, main bola itu seru banget. Enggak cuma bikin seneng, tapi aku juga jadi lebih sehat. Teman-temanku bilang, aku sekarang lebih lincah loh.
3: Iya ya, Mama lihat Dimas jadi makin jarang sakit. Tapi selain sehat, apalagi Mas?
2: Banyak Ma, aku jadi belajar kerjasama sama teman-teman. Soalnya kan kalau main bola harus saling bantu. Terus aku juga belajar sabar, soalnya nggak selalu bisa menang.
1: Jadi kamu belajar nilai-nilai penting ya? Kerjasama, disiplin, dan sabar. Wah, itu nggak cuma penting di sepak bola Mas, tapi juga di kehidupan sehari-hari loh.
2: Iya Pak, kakak pelatihku juga bilang, kalau aku rajin latihan dan gak gampang menyerah, aku bisa jadi pemain hebat kayak di timnas loh.
3: Amin. Tapi ingat ya Mas Dimas, main bola juga harus seimbang sama belajar. Jadi jago di lapangan, tapi juga pintar di sekolah Mas.
2: Tenang aja Ma, aku bisa kok. Kan kata pelatih, pemain bola itu juga harus cerdas buat ambil keputusan cepat di lapangan.
1: Wah, anak papa udah kayak calon bintang sepak bola nih. Yuk, kita semua dukung Mas Dimas biar sehat, cerdas, dan terus semangat.
4: Bermain bola, tubuh sehat, karakter kuat. Ayo dukung generasi muda.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya aduh, hujan Amro, aduh, aduh seneng banget Amro, terima kasih banyak doa seluruh masyarakat Jambi buat Indonesia. Ini kerinduan, udah rindu banget Amro, jujur aku rindu banget sama air hujan. Emang sih tadi pas waktu jam berapa ya, jam 2 tuh kan kayak ada anginnya kencang gitu ya Amro 2. Ya aku cuma ngomong gini, Tuhan hujan ya Tuhan, bilang gitu doang gitu loh Amro 2. Ya karena kan itu salah satu doa juga kan Amro 2, niat kita kan baik gitu ya Amro 2. Terus juga kemarin

banget makanan sudah kekeringan ya. Karena dari pihak dari aparat juga mereka memberikan bantuan air bersih. Beberapa daerah kawasan di Kota Jambi itu yang mereka tuh atau Muara Jambi juga yang mengalami kekeringan. Nah ini deras nggak apa-apa Tuhan, lama-lama 2 jam juga nggak apa-apa deh Tuhan. Karena emang udah kering banget Tuhan Brodo ya. Ini pasti udah pada teriak kesenangan termasuk aku juga dalam studio tadi. Pas ke Odi, AC emang dingin banget. Tapi kayaknya nggak kayak gini juga dinginnya gitu loh.

Bintang Pro 2. Bayangin loh, Titi Panas tadi informasi untuk tadi pagi teman Pro 2 ya. Tahu nggak? Ini aku sampaikan aja. Kalau nggak tahu ya, kalau udah tahu ya puji Tuhan, syukur banget. Tanggal 9 September pukul 00 sampai dengan 23.59 Jawa Barat itu gila banyak teman Pro 2. Bukan cuma Pekanbaru, Jambi itu 247 titik panas. Jadi 247 titik panas. Yang paling banyak itu dialami di daerah Kabupaten Sarolangun, 71 titik panas. Terus juga Kabupaten Tebo 45 titik panas, Kabupaten Batanghari 57 titik panas. Nah, Muara Jambi berkurang sedikit ya, 24 titik panas. Kalau untuk Bungo 3 titik panas. Nah, itu emang kan tinggi banget, 247 loh titik panas yang ada di kawasan Provinsi Jambi. Nah, laporan dari pagi tentang Pro 2. Nah, ini untuk kita nunggu lagi dari BMKG informasi terkait lagi, lebih update lagi terkait perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Nih, hujannya udah senang banget. Senang gak teman Pro 2? Aku senang banget loh teman Pro 2, karena udah kangen banget dengan air hujan. Jujur ya teman Pro

traktir dan lain-lain kan kita nggak kepengen ya tanpa dua. Apalagi kemarin banyak banget daerah yang kebakaran. Nah, kabar yang kemarin itu tuh kalau nggak salah daerah kawasan kota Talang Banjar ya, itu beberapa deret ruko ya teman produk rukonya sih semi permanen, maksud itu ada pakai semennya, ada kayunya, itu habis terlahap api teman produk. Bayangin saking teriknya, kata orang kalau udah bilang itu kering kering kerontang. Sebelum lagi di lapangan kantor gubernur itu teman produk, rumput tuh benar-benar kuning banget, kuning banget teman produk. Kenapa? Karena yang udah kering banget, nggak pernah seperti itu nih. Aduh, pad bayangin di Jambi seperti itu. Kalau padang gurun, masya Allah. Aduh, itu belum kebayang sama Pro 2. Kita aja panas udah gerah ya, apalagi misalnya di suhu yang tinggi kayak di padang gurun itu, udah nggak tahu lagi deh sama Pro 2. Gak usah ke padang gurun deh sama Pro 2. Ke Cirebon itu jujur ya, kayak aku udah pakai lip belum sama Pro 2. Sebelum biasa kan kalau menggunakan lipstick aku nggak pernah pakai.

panas sama Pro 2. Pakai lip balm dulu baru pakai lipstik, tapi tetap aja bibir tuh pecah-pecah sama Pro 2. Kayak rata-rata gitu loh. Ya emang panas banget, makanya aduh. Sumpah, pokoknya enggak bisa berkata-kata deh. Apalagi kayak sekarang kan. Makanya kemarin tuh kayak tadi juga pas lagi ngeliat nih kayaknya tuh gelap-gelap dikit gitu ya Tampro 2. Cuman ngomong dalam hati doang, Tuhan hujan ya Tuhan ya, please hujan ya Tuhan. Cuma ngomong gitu doang dalam hati. Aduh bersyukur banget doa kita semua terjawab. Banyak deras-deras Tuhan agak lama-lama 2 jam ya Tuhan ya, biar teman-teman saudara-saudara kami yang kekeringan air sumurnya, yang kemarau panjang, mereka juga merasakan kebahagiaan sangat luar biasa. Kita berharap biar jangan lagi kebakaran. Jujur kalau misal denger sirine kayak damkar itu ya teman Pro 2, dengernya doang aku tuh langsung sedih loh teman Pro 2, sedih gini. Ya Allah, di mana lagi nih? Kayak teman-teman pas denger sirine ya kita kan minggir ya, karena kalau yang namanya kayak ambulan terutama damkar itu nomor satu ya, teman Pro 2 itu paling nomor satu, nggak bisa mau gimana pun, mau ada mobil pejabat, mau presiden, mau gubernur, kalau misalnya ada ya mobil damkar itu harus nomor satu teman Pro 2. Itu ada undang-undangnya ya. Kemarin kan pernah sempat siaran sama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi ya, itu nomor satu teman Pro 2. Nah kedengarannya aja langsung kayak gini, ya Allah sedih banget, di mana lagi ya kak ya, otak tuh udah langsung ya parno gitu ya, maksud tuh ih kebakaran lagi gitu loh. Dan ternyata di Jambi itu sehari bisa sampai 7-5 kali kebakaran. Serem kan teman Pro 2? Nah kita makanya memang harus warning. Terus juga kalau misalnya hujan deras ya, mencegah terjadinya banjir ya teman Pro 2, minta tolong banget jangan buang sampah sembarangan lah teman Pro 2. Dari kita sendiri deh, dari nggak nunggu orang lain. Misalnya dia aja buang sampah sembarangan, biarin aja. Kita jadi contoh yang terbaik, jangan nunggu orang lain. Dari kita dulu, next time nanti dari saudara

ya kan, tanpa produk putus rokok juga juga dimatikan dulu, jangan buang main main asal buang, apalagi dalam musim kemarau ya tanpa produk ya. Karena memang El Nino ini luar biasa, titik api yang ada di Provinsi Jambi paling banyak. Oke. Aku lanjut lagi mengulas informasi tentang produk untuk yang pasti manfaat menulis bagi kesehatan otak ya. Yang ketiga manfaatnya membantu mengurangi emosi. Nah, tentang produk ya, dilansir dari psikologitoday.com, manfaat menulis dari sisi psikologis itu sudah banyak ditelusuri secara ilmiah. Manfaat berhubungan erat dengan emosi. Ketika seorang sedang menulis, ia akan lebih mudah mengenal emosi yang dirasakannya. Karena itu, kini semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan mental, beralih pada kegiatan journaling sebagai salah satu terapinya. Menulis juga berhubungan erat dengan peningkatan makna hidup, kepercayaan diri, dan mampu mengurangi rasa kesepian sampai dengan depresi. Jadi yang kedua ya, manfaat menulis bagi kesehatan otak dan mental adalah membantu mengurangi emosi. Nah, dalam Pro 2 Jambi, kita lanjut lagi berbagi informasi buat kamu dan masih di Sore Ceria bersama saya Arta Setangan ya. Kita lanjut lagi dengan informasi yang pastinya buat kamu bermanfaat buat teman terbaik Pro 2 dimanapun berada.

mengulas yang ketiga nih, manfaat menulis bagi otak dan mental. Yang ketiga, manfaatnya membantu meningkatkan komunikasi. Tidak hanya melatih otak dan bermanfaat bagi kesehatan mental, ternyata seorang yang senang menulis juga bisa melatih keterampilan komunikasi. Seperti dari nesobel.com, menulis untuk membantu seorang lebih mudah membagi informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Membaca sebuah tulisan, lalu menuliskannya kembali menjadi sebuah bacaan baru. Proses ini akan membuat seorang muda untuk mengatur pikirannya, dan mereka akan lebih mudah memahami ide yang ada dari tulisan yang dibaca. Kemudian, menyajikannya menjadi sebuah tulisan yang lebih mudah dipahami. Tanpa disadari, kebiasaan menulis membantunya untuk lebih mudah mengungkapkan ide kepada orang lain. Dengan begitu, kemampuan komunikasi juga akan perlahan-lahan meningkat. Jadi ada tiga alasan Taman Prodo ya untuk menulis bagi kesehatan otak dan mental. Pertama, membantu ingatan lebih tajam. Kedua, membantu mengurangi emosi. So, yang ketiga, membantu meningkatkan komunikasi. Next, Taman Prodo Jambi, lanjut lagi kita akan berbagi informasi buat kamu dari Prodo, teman terbaik kamu.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai dengan 1995. Saat itu ia sibuk mengasuh salah satu majalah sebagai salah satu redaktur. Dan ia menceritakan bahwa Jusuf Ronodipuro cukup sering mampir ke DHN, terkadang seringkali sampai dengan 2 kali dalam sepekan, sekedar berbincang dengan anak-anakmu

Indonesia. Dalam kenangannya, Yusuf Ronodipuro kerap bercerita mengenai berbagai peristiwa yang pernah dilaluinya, termasuk pengalaman yang perlihatkan bagaimana radio menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Teman Pro 2, Menbud Fadlizon kenang sosok Yusuf Ronodipuro

pendengar, teman terbaik Pro 2 dimanapun kalian berada, yang selalu setia bersama kami RRI Pro 2 Jambi. Karena tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Dan yang pastinya besok 81 tahun

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

terupdate, real terpercaya, terampro 2, baik informasi lokal, nasional, internasional melalui website rri.co.id. Dan teman Pro 2, sesaat lagi di formasi 18.9 Oksya Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Dan kami mengajak seluruh umat muslim dan muslimah di Jambi di formasi 18.9 Oksya Barat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Oke, jangan lupa teman Pro 2, nanti kita akan mendengarkan juga beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya di formasi 18.9 waktu Isya Barat. Masih dari Pro 2, dan jangan lupa nanti malam juga teman Pro 2, tepat di formasi 19 atau 7 malam, kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dan akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia untuk MLC atau musik leceh teman Pro 2

banget. Senang teman Produa karena curah hujan yang luar biasa yang ditantikan semua orang termasuk aku teman Produa. Jadi bernapas tuh lega banget kalau keluar, terus lagi kalau olahraga kan jadi excitednya makin luar biasa lagi. Bener gak sih teman Produa? Buat para pecinta jogging, yang jalan cepat atau mereka yang lari, tetap semangat teman Produa. Karena kita udah dibahasakan, doa kita udah dijawab dengan guyuran hujan yang sangat luar biasa untuk bumi tercinta Kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore teman Jambi menjelang maghrib. Ada 420 featuring Karita Utami dengan lagunya Manggu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun, perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, minum dulu.
1: Ah, segar.
0: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
1: Astaga, tangan suka repek nih, gak sadar gue.
0: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Menyindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
0: Haruskah situs jejaring sosial yang disediakan?

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Pro 2 memberikan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Dan cuaca.
0: Perakiran cuaca dan Ospa Provinsi Jambi, malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur, serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Dini hari secara umum diperkirakan berawan udara kabur, serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini, suhu udara 19 sampai dengan 30 derajat Celcius, sementara kelembapan udara 65 sampai dengan 92%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jamnya. Informasi perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tengah hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 10 September 2026 pukul 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 56 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, 7 titik panas, Kabupaten Muara Jambi, 7 titik panas, Kabupaten Serolangun, 14 titik panas, Kabupaten Tanjung Barat, 8 titik panas, dan Kabupaten Tebo, 20 titik panas. Itu informasi update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Teman Pro 2, informasi tepat informasi 7 malam nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dan disiarkan oleh Pro 2 Indonesia untuk musik lecet MLC Pro 2.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Kadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya. Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman berdua, perkenalkan saya Hairil Kadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Kadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Betul. Sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya itu cuma hobi nyanyi aja.
0: Ya ilah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung, paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya, yang berjudul Lebih Dulu. Ya. Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini. Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya?
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Mancing terus nih. Iya.
0: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini namanya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget ya? Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Saya dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh teman produser, mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: khusus buat recording aja?
0: Gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya?
3: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
0: Gitu. Iya benar. Biasanya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya itu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
1: Ngalamin.
0: Ngalamin ya Bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: 500.000. Mecah di simbal 500.000 sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Khadafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi, okay. dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus duluan gitu.
0: Harus duluan ya. Harus duluan, oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa siapa.
0: Gak khusus Bang ya, gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman produser. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah.
0: Gitu. Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke. Tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Harold?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Gitu. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya ya. Oke. Paham. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus, kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan? Nah,
1: makanya itu saya tulis karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: gitu. Iya. Jadi itu, ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kan?
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan, tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong, gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya?
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan mulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman berdua, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah Khalil Gibran tuh.
1: Khalil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga
0: kan? Iya kali ya. Dylan cepek tapi gak cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya? Maksudnya dengan karya-karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Diterima?
1: diterima.
0: Nice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Ya, bukan rokok makan gratis.
0: Yaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus
0: dibuatnya. Okay.
1: Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya? Langsung jadi geng motor ya? pengen jadi geng motor ya langsung ya?
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya? Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Baik-baik, gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuma seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus, gue baca.
0: Oh. Ya. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang?
1: Sekarang gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Ini? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Loh, itu kan tulisan juga kan Bang ya? Iya, benar.
1: Ingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
1: Ngalamin
0: juga ya? Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komik Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patis.
0: Oke, Semi Sumarangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keumuman.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya. Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Bener?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Hmm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Jadi kita bikin ternyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena bakal datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem aja. Nyogok nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Hairil lo suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali
0: ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul,
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lo gimana Bang Hairil? Lo puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, bisa lepas deh. Sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya? Sesuai. Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya. Iya. Gitu, oke. Okay. Tapi sebelumnya Bang... Bang Lepas dari Kugu lupa mulu ya. Bang Doton?
2: Iya.
0: Bang Doton lo... banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan berarti salah satunya.
0: Oh gitu, oke oke oke, menarik menarik menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Podcast Produ seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo teman
0: Produ. Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Oke. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, pakai tongkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Khairil nih. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil. Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya aku harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zonanya.
0: Tapi maksud gue, apa itu? Apakah itu jadi

0: gue harus berani tampil gitu.
1: Iya.
0: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
1: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya, lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
0: Iya.
1: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
2: Kebaca ya.
1: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert, okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
0: Betul sekali.
1: Habis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Itu yang lu alami ya.
0: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
1: Nah, itu sih. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
0: Iya.
1: Nggak mau diganggu ya.
0: Sebaiknya jangan dulu.
1: Sebaiknya jangan.
0: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
1: Akan beredar lagi ya.
0: Beredar lagi.
1: Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
0: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
1: Oh.
0: Terserah kalau orang mau ngechat, terserah.
1: Biar lo yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
0: Iya,
1: gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
0: Oke.
1: Nah lebih terkuras lagi kan energi. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Kadafis.
0: Fans masa depan ya?
1: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
0: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
1: Oh.
0: Investasi lewat lagu.
1: Cakep.
0: Karena gue yakin lagu itu nggak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
1: Oke.
0: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
1: Sedap. Oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang.
0: Betul.
1: Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari. Iya. Gitu.
0: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya. Berjuang sama diri lu sendiri.
1: Bener. Oke, teman produser, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Produwe masih di MLC, teman Produwe. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hah? Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Produwe, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandar signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Aku sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi kalau Tuhan berkata aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.
3: Iya, aku ingat.
4: Oh, yaudah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
3: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya.
4: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah makan?

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Cel? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Cel. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat, Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah, Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar, suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau Anda sih nggak bakal nolak ya.

menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video

sebaiknya kamu tahu. Meluapkan emosi jadi sesuatu yang kadang dianggap salah oleh sebagian orang. Sementara, silent treatment dinilai sebagai tindakan yang pantas karena merasa butuh waktu untuk memproses emosi. Padahal, kedua pernyataan ini terbalik. Silent treatment atau tindakan mendiamkan orang berhari-hari dengan alasan meredam emosi, ini faktanya tidak sepenuhnya benar untuk dilakukan. Sebab, kamu bisa dengan seenaknya mendiamkan orang atau pasangan kamu tanpa adanya petunjuk atau komunikasi terkait kesalahan yang kamu perbuat. Memang, cara orang marah itu berbeda-beda. Tapi, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan seluruh kekesalan kamu tanpa harus bikin orang nunggu berhari-hari. Mengungkapkan kekesalan dan emosi secara meluap-luap, sudah pasti bakal ada perpecahan. Tapi, masalah akan selesai dalam satu waktu.

Kebayang gak sih, suatu saat robot akan menggantikan manusia? Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada empat babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotics, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berulang. Axel Krieger dari Universitas Johns Hopkins mengatakan, ini menandai pertama kalinya sebuah robot melakukan operasi laparoskopi tanpa bantuan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hopkins, temuan kami menunjukkan bahwa kami dapat mengotomatiskan salah satu tugas paling rumit dalam operasi, yaitu menyambungkan kembali dua ujung usus. The Star melakukan prosedur pada empat hewan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari manusia yang melakukan prosedur yang sama. Menghubungkan dua ujung usus adalah prosedur yang menantang dalam operasi gastrointestinal yang membutuhkan ahli bedah untuk menerapkan jahitan dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Bahkan sedikit gerakan tangan atau jahitan yang salah dapat mengakibatkan kebocoran yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi yang fatal.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Klik, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, Ma. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.

kamu saat terjadi kebocoran gas LPG, hindari menyalakan atau mematikan lampu serta memasang atau melepaskan steker dari stop kontak. Karena proses tersebut bisa menimbulkan percikan api yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran saat ada kebocoran gas. Langkah terbaik adalah segera tutup sumber kebocoran dan buka pintu dan jendela untuk sirkulasi udara.

0: bidang budaya dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Butir
2: Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Buru-buru mah, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, mah. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, mah. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin

wanna know a secret I know that you'll never

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang kudi mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

radio.kumulo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Klik, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kenapa? Kok cemberut gitu?
1: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
0: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
1: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
0: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.

meski menyehatkan, tapi asupan kopi hitam pahit juga tetap harus dibatasi. Pertanyaannya, berapa batas minum kopi tanpa gula setiap harinya? Kopi menjadi minuman favorit banyak orang. Kopi yang disajikan dingin cocok diminum di tengah cuaca panas. Sementara secangkir kopi hangat membuat semangat di pagi hari. Kopi dikenal dengan berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Sejumlah penelitian telah mempelajari dampak positif minum kopi terhadap kesehatan jantung. Kopi mengandung senyawa antioksidan seperti asam hidrosinamat, dipercaya mampu menetralkan radikal bebas.

kopi murni tanpa tambahan gula dan rasa lainnya. Selain itu, batas asupan minum kopi tanpa gula setiap hari juga perlu diperhatikan. Mengutip NBC News, Food and Drug Administration atau FDA menyarankan asupan kafein harian tidak lebih dari 400 mg per harinya. Satu gelas kopi sebanyak 250 ml umumnya mengandung sekitar 100 mg kafein. Artinya, kamu dianjurkan membatasi asupan kopi harian tak lebih dari 4 gelas per hari. Lebih dari itu, artinya kamu sudah terlalu kebanyakan ngopi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Pira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi itu. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran Surah ke-51, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain, kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain, kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dan tentunya teman Pro 2 di pagi hari ini, Ulan udah balik lagi untuk nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya, teman Pro 2 ya. Nah, sebelum itu nanti Ulan bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id.

mencatat dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi utama, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya Kalimantan Selatan, Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Di mana juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan, ratusan ribu orang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Penjelasan disampaikan Widya dalam keterangan pers secara virtual. Adapun rincian kasus ISPA berdasarkan usia yakni 0 sampai dengan 5 tahun dengan 26.545 kasus dan 86.791 kasus pada usia di atas 5 tahun. Mereka tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Kemenkes juga mencatat kualitas indeks standar pencemaran udara dengan kategori hitam dan sangat tidak sehat. Wilayah dengan kategori hitam yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur, Kuburaya Kapuas, Kalimantan Barat, Pontianak Tenggara, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya Kantingan, Kalimantan Tengah, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Murung, Kalimantan Tengah. Adapun wilayah terdampak karhutlah dengan kategori merah yaitu Kabupaten Tebo Jambi, Muaro Jambi. Sekadau Hilir, Kalimantan Barat, Sintang Baning Kota, Kalimantan Barat, dan Kapuas di Kalimantan Tengah. Adapun dampak lain yaitu korban meninggal dunia 4 orang dengan rincian 3 orang di Kalimantan Tengah dan 1 orang di Kalimantan Barat. Untuk informasi selanjutnya, Teman Pro 2, yaitu sekitar 1.846 titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi sepanjang 1 hingga 8 September 2026. Kondisi ini menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai, terutama di tengah curah hujan yang masih rendah. Kepala Stasiun Klimatologi Jambi Darmadi mengatakan, secara kumulatif sejak Januari hingga awal September 2026, jumlah titik panas di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 7.044 titik. Di mana wilayah dengan tingkat kepercayaan tinggi adalah 23 titik terhadap potensi kebakaran, antara lain Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Merangin, Tebo, dan Muaro Jambi. Khususnya kawasan Sungai Gelam tentunya, Teman Pro 2, di mana kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Darmadi mengimbau masyarakat tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara dibakar, serta menghindari pembakaran sampah termasuk di lingkungan rumah tangga. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di wilayah yang kering di kawasan perkebunan. Selain itu, masyarakat disarankan menyiapkan alat pemadam api sederhana di rumah. Warga juga diminta menggunakan masker standar saat beraktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau sangat tidak sehat. Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini, yaitu Hari Radio ke-81 DWP RRI Jambi, kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Ya Teman Pro 2, dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Jambi mengunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti di Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis 9 September 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi anggota DWP RRI Jambi untuk menambah wawasan mengenai sejarah dan peninggalan masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Candi Muaro Jambi. Ketua DWP RRI Jambi, Susi Sulistiawati Mudrika, mengatakan, kunjungan ke Museum Sriwijaya Dharma Kirti tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian Hari Radio ke-81, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat sejarah dan warisan budaya yang ada di Jambi. Menurut Susi, Museum Sriwijaya Dharma Kirti memberikan pengalaman berbeda karena informasi mengenai sejarah dan koleksi peninggalan masa lalu disajikan dengan konsep modern dan memanfaatkan teknologi digital, di mana penyajian tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi generasi muda agar lebih tertarik mengunjungi museum sekaligus mengenal sejarah dan budaya daerah.
Dan dalam kunjungan tersebut, anggota DWP RRI Jambi juga melihat berbagai peninggalan dan temuan arkeologi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Di antaranya berbagai peralatan serta material bangunan yang menjadi bagian dari sejarah kawasan Candi Muara Jambi. Susi menambahkan DWP RRI Jambi berharap kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pihak pengelola museum. Kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengenalkan Museum Sriwijaya Dharma Kirti kepada anak-anak dan juga generasi muda. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari semangat Hari Radio ke-81 yang tidak hanya menjadi momentum memperkuat kebersamaan keluarga besar RRI, tetapi juga mendorong peran RRI dalam mengenalkan sejarah, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
1: Anak kita.
2: Sabar.
3: Prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana, tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.